97.7 Kamotija FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Ratu Lelaki Buaya Darat sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda. Yay, abis ini ada lagunya Noah ya, Fanis Gema Merdeka, spesial buat yang sudah request juga nanti. Tapi sebelum Tiara puterin Fanis Gema Merdeka, selamat kalian sudah masuk di session yang kedua. Sudah jam 8 lebih 2 menit ya Fanis ya, kita udah masuk di session yang kedua program Tirama untuk edisi hari ini. Oke, berhubung karena sekarang adalah hari Jumat, otomatis sesi yang kedua kita akan bahas informasi tentang tradisi adat istiadat Pulau Bali, segala hal-hal unik soal Bali. Hari ini Tiara lagi pengen bahas soal wastre, fansnya gue mereka, atau kain. Ya, nanti kita akan bahas satu kain yang bener-bener unik gitu kan. Dan ini tuh juga sakral, jadi gak cuma cantik atau segi estetika gitu ya, gak cuma bagus untuk dipandang gitu kan, gak cuma cantiknya aja, tapi kain ini tuh juga sakral, dia juga punya keistimewaan begitu, fansnya gue merdeka. Kira-kira kain apa yang akan kita bahas? Informasinya sesaat lagi. Karena sekarang Tiara mau spill lagi ada informasi penting dulu fans Gawang Merdeka dari DFSKI 5 Plus yang sudah hadir di Bali dan masih mengadakan event karena mereka ada event di Mall Living World Denpasar dari tanggal 22 sampai 28 September 2026. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DFSK sedang mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar ya. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, fansi ya. Waktu pelaksanaan eventnya dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Terus ada juga kesempatan buat kita test drive produk di DFSK E5 Plus serta bisa dapetin souvenirnya juga. Dan kalau kalian mau beli itu harga di DFSK E5 Plus ini di harga 534 juta rupiah. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama akan dapetin harga khusus. Lalu ada juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Jadi seru banget nih pastinya fansia ya. DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari itu kita bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan kalau kita kombinasiin dengan bensin itu bisa sampai 1400 km loh. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena dia menggunakan mesin listrik dan juga mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus ini punya 7-seater dengan dimensi yang luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Plus yang menariknya juga, kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok, fans dia. Duh, jadi gak usah ragu lagi, kalau kalian pengen cobain test drive bisa langsung mampir ya ke Mall Living World Denpasar sampai tanggal 28 September. Atau kalau kalian pengen tanya-tanya bisa segera hubungi 0877-2266-2945. Sekali lagi bisa langsung hubungi di 0877-2266-2945. Atau kalau mau langsung masuk ke dealernya lihat-lihat langsung juga boleh banget. Langsung meluncur ke Jalan Tuku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Sehat alami.
1: Mau kemana, Besti?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gemar, gemar, gemar, berdek.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatran lagunya Hello, Ular Berbisa juga sudah meluncur. Spesial buat yang sudah request juga, terima kasih ya. Setelah ini ada lagunya E dan E yang akan meluncur juga, spesial buat yang sudah request. Tapi tahan dulu sebentar, iya kan? Pause dulu sebentar, karena kita masih bakal dengerin lagu Ular Berbisa dulu, tipis-tipis. Sembari kita akan bahas informasi kita di session yang kedua. Tadi udah Tiara spill, kita akan bahas soal wastra, kita akan bahas soal kain. Dan hari ini Tiara mau bahas soal kain tenun cepuk tanglat. Ini adalah salah satu wastra sakral yang digunakan dalam ritual di sana. Jadi fansnya gue mereka, kain tenun cepuk ini gak cuma sekedar kain tradisional yang ada di tanglat gitu ya, yang punya motif yang cakep gitu kan. Tapi untuk masyarakat Bali sendiri, khususnya yang masih mempertahankan tradisi dan tata upacara warisan leluhur, ini tuh punya punya makna. Jadi kayak sebuah kain pun itu ada hubungan atau kaitan yang erat gitu loh, fansnya gue mereka, dengan kehidupan spiritual kita gitu. Karena kain ini tuh katanya dipakai dalam berbagai pelaksanaan upacara manusiatnya, di upacara pitriatnya, hingga berbagai ritual keagamaan lainnya. Oke, jadi kalian pernah, mungkin pernah kesana atau mungkin pernah dengerin atau gitu ya, fansnya Gawang Merdeka. Ini tuh di desa ada tanglat di Nusa Penida, Klungkung, fansnya Gawang Merdeka, yang mana sampai sekarang ternyata tradisi menenun kain cepuk itu masih ada di sana, masih dipertahankan sampai dengan sekarang ya. Jadi benar-benar seperti yang saya bilang tadi, gak cuma dilihat dari nilai keindahannya, nilai estetikanya, tapi juga punya makna religius, sosial, budaya dan ekonomi juga. Nah, kenapa? Karena kain tenun cepuk di tanglat ini tuh memang udah dipakai dari zaman bahula gitu, zaman dahulu kala tuh mereka udah punya, ya kan, udah nenun dan emang udah punya dan emang udah ada. Sampai sekarang pun masih mereka lestarikan begitu ya, fans Gawang Merdeka. Dan yang Ketera bilang tadi, di hampir di semua yatnya tuh dipakai kain cepuknya nih gitu. Gitu, ada yang dipakai sebagai pakaian di pelinggih, ada yang dipakai sebagai pelengkap upekara, ataupun pakaian bagi kita yang akan upacara itu, gitu, fansnya Gawang Merdeka. Jadi penggunaan dari kain tenun cepuk tanglat ini menunjukkan bahwa kain tradisional di Bali itu punya kedudukan yang berbeda dengan kain biasa. Kain tidak hanya dilihat dari bentuk dan keindahannya saja, tapi juga dari konteks penggunaannya. Motif, warna, bahan, hingga waktu pemakaian dapat berkaitan dengan jenis upacara yang sedang dilaksanakan. Dalam sejumlah sumber tradisional, penggunaan kain tenun cepuk bahkan telah disebut dalam kaitannya dengan upacara manusiatnya. Ada juga yang ditulis di sebuah transkrip lontar Dharma Kahuripan, misalnya terdapat keterangan mengenai penggunaan kain cepuk dalam rangkaian upacara potong gigi atau mepandes atau metata. Kain cepuk pun ini bisa digunakan sebagai pakaian ketika seseorang menjalani masa ngekep maupun ketika melaksanakan prosesi potong gigi. Untuk laki-laki dan perempuan, penggunaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan dan juga kebutuhan upacara. Dalam sumber tersebut juga disebutkan beberapa jenis kain dan perlengkapan yang menyertai busana dalam pelaksanaan upacara metata. Sementara itu, dalam upacara pitriyatnya, kain tenun cepuk ini itu punya fungsi yang juga gak kalah penting. Jadi kain bebali cepuk disebut digunakan sebagai rurub atau penutup jenazah paling atas selama jenazah masih berada di rumah sebelum diusung menuju setre atau kuburan. Penggunaan kain itu berkaitan dengan doa dan juga harapan agar seseorang yang telah meninggal memperoleh keselamatan serta mendapatkan jalan menuju alam yang lebih baik sesuai dengan amal bakti yang dilakukan selama hidupnya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Wow. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lesen pipi. Lagunya Raim Laude juga sudah meluncur. Oke, sebelum kita lanjut bahas kain tenun cepuk di Tangla di Nusa Penida sana, Tiara mau informasi penting dulu bala ya. Untuk fansnya Gawa Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu atau sekitarnya, kalau kalian sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran ya. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361 446 3488, atau bisa via WhatsApp 0819160327774. Untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini. Cikut kentang metimbal ares, Anda datang dijamin beres. Oke, kita lanjut Fancy Gawa Merdeka. Kita bahas lagi soal kain tenun cepuk Tanglet ya. Jadi kain tenun cepuk ini tuh punya dimensi simbolik yang kuat gitu loh Fancy ya. Jadi kain gak cuma jadi benda yang dipakai atau yang digunakan untuk melengkapi upacara, tapi juga jadi bagian dari bahasa simbolik masyarakat dalam menyampaikan doa, penghormatan dan juga harapan. Di balik penggunaannya yang syarat akan makna, proses pembuatan kain tenun cepuk ini juga membutuhkan ketekunan luar biasa Fancy ya. Benang demi benang yang ditenun gitu ya Fancy Gawa Merdeka, pengerjaannya dilakukan melalui banyak tahapan dan memerlukan keterampilan khusus. Proses tersebut dimulai dari memintal benang Fancy ya, kemudian menggabungkan benang yang telah pintal dan melilitkannya pada penyangga. Tahap berikutnya itu adalah mengikat benang sesuai motif yang akan dibuat. Setelah itu benang menjalani proses pewarnaan dasar, habis itu dijemur Fancy ya, kemudian tali kemudian dilepas dan motif pada benang diberi warna. Setelah kembali dikeringkan, benang dilepas dan dipindahkan menggunakan pengolesan dan undar. Kemudian benang selanjutnya dililitkan pada hanyinan, kemudian dipindahkan ke pandalan. Setelah seluruh persiapan selesai, baru proses menenun dilakukan dengan mengikuti motif yang memang sudah direncanakan. Dari rangkaian panjang tersebut akhirnya lahir selembar kain cepuk yang punya karakter khas Nusa Penida. Proses yang panjang itu yang bikin kain cepuk ini gak bisa dipandang hanya sebagai produk kerajinan biasa, karena di dalam itu ada keterampilan, ada ketelitian, ada kesabaran, sekaligus pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wow, keren ya Fancy Gawa Merdeka. Kain cepuk pun dikenal punya beragam motif dengan fungsi dan makna masing-masing. Ada motif mekawis misalnya, itu digunakan untuk membungkus tulang dalam upacara kematian atau pengabenan. Kemudian ada juga yang motifnya namanya kecubung, itu biasanya dipakai sama anak perempuan ketika melaksanakan upacara potong gigi. Sedangkan motif linking pak ya, motif linking paku itu dipakai, biasanya dipakai sama anak laki-laki waktu ada upacara potong gigi gitu. Jadi kayak setiap motif itu punya maknanya sendiri gitu ya. Selain itu juga ada motif yang namanya tangi gede, ini punya fungsi khusus sebagai sanan empek. Aduh Tiara takut salah baca, empek, sanan empek mungkin, sorry kalau Tiara salah baca ya Fancy Gawa Merdeka. Jadi untuk sanan empek ini digunakan dalam konteks tertentu bagi anak kedua dari 3 bersaudara apabila kakak pertama dan adik ketiganya tuh sudah meninggal gitu Fancy Gawa Merdeka. Terus lanjut ada juga motif yang namanya sudemale, dia punya konsep warna hitam dan putih, itu digunakan dalam proses melukat atau pembersihan diri. Terus ada juga motif kurung, itu lebih fleksibel karena bisa digunakan di berbagai keperluan dan itu juga bisa dimodifikasi. Gitu Vanessa. Jadi kayak seperti kita bilang tadi, setiap kain, setiap motif itu punya kegunaan dan punya maknanya sendiri-sendiri. Karena itulah kain tenun cepuk ini gak bisa dipisahin dari konteks upacara maupun kehidupan masyarakat di Tanglet Nusa Penida.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren Gea Indrawari, ya 1000 kali juga sudah meluncur. Yang bersaksi cintaku. Oke, kita lanjut fansnya Gema Merdeka ya. Jadi seperti yang Tiari bilang tadi juga, kak, kita balik lagi ya bahas kain tenun jepuknya. Jadi kain tenun jepuk ini enggak cuma bisa dilihat dari segi estetikanya aja, tapi dari maknanya juga gitu ya fansnya Gema Merdeka. Seperti sudah Tiari bilang tadi, motif-motifnya pun punya maknanya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi enggak cuma itu aja fans dia. Ternyata kain tenun jepuk ini juga bisa jadi ikon budaya, bisa kita pakai oleh-oleh buah tangan gitu loh fansnya Gema Merdeka. Dan di sisi lain, kain jepuk lama, langka, dan dia tuh punya keunikan tertentu. Itu yang bisa jadi simbol prestis bagi orang-orang yang mengoleksinya gitu. Atau kalian pengen kasih oleh-oleh sama orang yang memang benar-benar suka ngoleksi, atau buat dia yang memang benar-benar berharga banget buat kalian gitu loh. Jadi hadiahnya juga harus berharga gitu kan. Gitu. Dan kalau kita bahas secara ekonomi nih fansnya Gema Merdeka, kain tenun jepuk ini juga memberikan peluang bagi masyarakat di Tanglet Nusa Penida juga gitu ya. Karena kain ini tuh dibikin dengan bahan alami yang tentu punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Keunikan motif, proses pengerjaannya yang lumayan panjang, serta fungsi ritual yang bikin kain ini tuh diminati sama kolektor-kolektor, dan bisa kita jual dengan harga yang tinggi gitu loh. Jadi kayak laras gitu loh, kan cara buatnya pun susah, otomatis harganya juga akan lumayan tinggi gitu. Tapi bagi masyarakat Tanglet, nilai ekonomi bukan satu-satunya alasan untuk mereka mempertahankan tradisi menenun, karena ada nilai pelestarian yang jauh lebih penting menurut masyarakat di sana. Kain tenun cepu ini merupakan hasil cipta rasa dan karsa masyarakat yang diwariskan dari leluhur, sehingga keberadaannya pun harus tetap dilestarikan.

diperbolehkan atau harus tetap mereka jaga. Kan sekarang katanya anak-anak muda pun sudah mulai mau ikut aktif nenun gitu loh, Fanistia. Jadi semangat buat teman-teman Nuspen, asik. Buat teman-teman Nusa Penida yang juga kalian mulai mau belajar nenun, semangat ya. Soalnya itu adalah salah satu warisan kalian juga, ya kan? Warisan dari leluhur kalian gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kain tenun cepuknya ini tuh mati gitu loh. Semoga tetap bisa lanjut terus, jalan terus sampai kapan pun. Okay, begitu ya fans gue mereka. Dan terakhir, masyarakat yakin bahwa pemakaian dari kain tenun cepuk dalam upacara hiatnya pun itu berkaitan dengan doa dan juga harapan orang yang menggunakannya. Motif dan warna memberikan kesan klasik sekaligus khas, tentu dengan makna-makna di balik kain tenun cepuk. Okay, keren banget Fanisi Gawang Merdeka. Tiara baca artikel itu sampai kayak oh wow, kayak gitu ya Fanisi Gawang Merdeka. Semangat pokoknya sekali lagi buat teman-teman, buat semeton Indonesia Penida sana ya. Semoga makin banyak yang mau aktif melestarikan, makin banyak ada kain-kain tenun cepuknya, dan makin banyak dikenal juga, dan makin banyak orderan juga pastinya, biar semuanya tetap jalan gitu ya. Okay, selesai sudah Fanisi Gawang Merdeka. Kita move lagi ya. Kita mau dengerin ada informasi penting dulu Fanisi Gawang Merdeka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini. Hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngaturan lagunya Raja yang judulnya Cantik. Spesial buat wanita Gema Merdeka yang sudah bergabung juga untuk si pagi hari ini. Gak kerasa, waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Fanistia sekarang udah jam 8 lebih 54 menit. Sebentar lagi kita akan berpisah, Fanistia. Tapi Tiara punya informasi penting dulu nih, khususnya buat fanistia Gema Merdeka. Kalau kalian punya emas patah, perhiasan yang tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiemin ya, Fanistia. Mending kalian bawa ke Queen Emas. Karena ada kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG Mall Bali Galeria ya. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, plus ada drive-thru untuk pembelian antam fancy ya. Lalu pengecekan emas pun menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan juga gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kalau Vanessa pengen jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium, semuanya diterima kok di Queen Emas. Penilaiannya berdasarkan berat dan juga kadar, bukan dari suratnya. Dan kalau kalian mau beli antam, tersedia mulai dari 0,5 gram sampai 100 gram. Bukanya ini toko Queen Emas di Simpang Ciur sana itu buka dari jam 8 pagi sampai di jam 8 malam, Vanessa. Terus untuk kepoin harga hariannya, kalian bisa follow langsung Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau bisa WhatsApp juga di 0822-322-525. Sekali lagi di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Oke, selesai sudah Fanisa Gawa Merdeka, Tiara menemani aktivitas pagi Anda. Semoga semuanya sudah pada semangat, sudah pada beraktivitas dengan happy. Tentunya dengerin lagu-lagu pop Indonesia barusan ya. Dari jam 7 Tiara udah temenin Fanisa. Jadi semangat buat kita semuanya ya. Jangan kemana-mana, abis ini ada program Varia Pulau Dewata yang akan menemani Anda di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan digeser channel radionya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama Tiara. Jangan lupa bersemangat di edisi hari Jumat ini, jangan lupa sarapan juga. Ingat sarapan ya, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye, Tiara pamit undur diri. Siap.

Selamat pagi para pamirsa. Itu Dani sarang sami ye pan sejak gemang merdeka ring di cijam gena semangat dimangkin. Muali sekeng Magus Supratman serta ulungan sepat lantai itu dan pasar Bali di tiang jaya kumaro sido tangkil malih. Gering itu Dani ring gelar acara Fadil Pedawata talarkan itu tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nangu pitu FM. Nah itu Dani sana arsa senang nikah acara. Bali tekanan rajang hitang kirang puna pulang punapi, siapa ni ke taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ingi para pemirsa pina ke puruan yang ngatur, di tiang pengantar cara untuk lali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka cara Om Swastiastu.

udah nih, sampun kau tadi yang kangen gelo tunangan ge, udah nih kangen dengan Gema Merdeka, sampun tetap gabungan di Giring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren gelaran duwe varia polo dewata nge ngantos pupet gala solas male bos-bos nge nikisane sampun nyarengin matuh suksema wenten madenda saputra ring desa tua margo tabanan jerusok karing pedungan wayan siaje ngelantur wenten ledang astike ring kelungkung nyanglan nge suksema salam sorang mbak mutiarai juga ring nyanglan belian turubak peninggi sene mentering negari Singapadu sampun juga bergabung lantur wendan Bu Rahmawati ring Kutri lantur Dewa Aji ditian iki Aji Parkit nggih dadong Wahyu rangan take sarang Tumiar Idawati selamat pagi dari Juanda Medan juga bergabung lewat streaming Lo Putu Parwati ke saring Komang Novita nggih senendring Tegal Tugu gianyar sampun juga gabungan sampun siaga Arumi.

Inggi nyakan krikil lewat sampun ya didang lanjut malih dan sematan didang komang indri pernah piga tering widangan belawat dogi anyar juga sampun nyarengin cuk sema wendan wayan lastri ring belayu ngelantur wendan baso genep men putu senang tering peguyangan juga sampun hadir wayan sugita ring kuta lantur wenten lo Eriani sedang tering Tegah Hang Sri ring baturi titabanan Yan Ena ring belang Gus Jajung juga ring belang ada SBY ring belang ada Pande Ebi juga nge ada Sierra kadan pasir yang nge nge ngsap lan bo Ipolos nge Polos di belang ada juga Get Dewi ada Ayurara ring belang pasukan belang Sami sampun juga menetor pokoknya tetap semangat nggih sampun siaga lagi jegek nyulet batun timbul mau jegek ulian medempul mudah-mudahan dan kenten iki jegek nyulet alami.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih sampun saneng ngarsang Eka Jaya inggih, tapi judul beda aturan di tiang sing nah sing di orang ngeten nggih, niki ada sing ada katur, mudah-mudahan niki ide sareng sami sampun merasa terhibur nggih, tambah semangat udan yang di tiang saneng sampun pada wenten ring tempat aktivitas dedar punapi gathering segar nang Karangasem ngalantur wenten Mbok Made Sitiani ring Sanur juga sampun masuk Gumbang Belang juga Komang Mini nggih sane wenten ring Munduk Tengah Dap-dap Putih sane wenten ring Singaraja Dap-dap Putih nggih ada doping SDC ada wayang gendet nggih kasarengin Nyoman Landung ada Jero Soka ring Pedongan nggih Suksemo Kumanten kasarengin Imade Suparse sane wenten ring Tanggap niki salam sareng Pak Cahya nggih lan semua sekang uget ditang niki ring Tanggap dari A sampai Z pokoknya tetap gabungan Ki. Wenten wali tembang sane sampun siapan titiang katur jaga mulo ketu.

Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank. Kan aman dijamin LPS.

lewat campur nge kasa kisi Bu Jero Pandir Rizkowati penepi gatro Bu Jero. Salam sarang Pak Pandir, tetap semangat pokok nendungan mangan megeris kenten nge. Ada kade Sudiartini penepi gatro ring candi dase nge. Ada juga Ari Diat Dinamika ring toh pati kelungkung Pandir tombong nak serokada nang oman nge. Beli Aryo senal jepit Saradek Jokan Dewaji Bukian nge. Coper mana Rizkowatai. Ada Dai-dai Pongkai juga ring pasak baling ye sapu napi gatre. Ada Nirlina Yanti ke sarengin semata titiang sane mapesengan Daeng Suarsika ye, Rajang Semangkumanta. Nah juga Fender juga ada lo

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabena saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang, cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa, masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen beli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Ini semuanya goblok yang lagi punya kunang-kunang. Ini menjaga saja tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Menjaga saja tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Menjaga saja tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal untuk diri kita dan keluarga. Wentandring Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Ring Apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus tambah warasku.
4: Sehingga itu dan ini senang mungkin antar diri yang ala ajunin dewasa dino mandi baik untuk perkara penyucian diri, membersihkan pitua-pitua, memberikan pitua-pitua, membuat jimat lantur geheng mengingat tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting termasuk melakukan yatnya karena banyak gangguan. Ngelantur jiwa meganti tidak baik untuk bercocok tanam dan memulai suatu usaha. Kajang kliwon nyitan baik untuk memulai membuat sesikapan atau sesuatu yang berkekuatan gaib. Kalau Brahma mengandung arti kepanasan atau kesakitan. Kalau Dangastra baik untuk membangun tembok pekarangan, membuat alat-alat penangkap ikan. Tidak baik untuk memulai pekerjaan penting dan tidak baik melakukan upacara yatnya, tapi gawe ayu. Kalau Gotongan baik untuk memulai usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau Kutilemanik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah alat penangkap ikan dan pokara butayatnya. Panca Prawani tidak baik dipakai dewasa ayu pepadan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nah, ini katuran titiang ala ayuning dewasa.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Tintin, kenten guys, sampun cidaturan di tiang belok kanan ke Batu Bulan, belok langsung ke Celuk Peniki, ampun lurus ke Raya Singopadu, ya. Duaning di Raya Singopadu masih macet total karena ada perbaikan jalan. Nah, itu dan nanti tiang Pans Gema Merdeka pacang melintasi jalur Peniki, silakan cari alternatif lain, pantun terganggu, pantun lama, itu dan tempat kerja, ya. Karena masih sibuk-sibuknya niki. Perbaikan jalan diperlebar niki nggih wenten malis mantan ditiang sane sampun mewali sida gabungan niki wenten Komang Mardike, selamat pagi Gusti Madewijaya Renongan Rendang Karangasem, ada Mang Sudi Kasarangin Gusti Ngurah Wayu Sucipto, ada Komang Suwerni Penampi Gatra Ma Komang, ada Ketut Ari Suginadi Nastra sarang Krendi, nggih, Ban Van Berto, nggih. Ada juga Gustudi Abeng kesarengin Tunia Ridawati juga lagi gabungan nggih sukses sama kumanten. Ada Maleh sematan titiang sanema pesengan Ibu Anis, Ibu Ana ring Tabanan. Nah, kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset nih. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Gena Idodani.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok.

Ibu Nati Rudiawan sana sampo naturan di daring Indodani. Selamat pagi Muali Wenten. Mak Dika nggih sama Mak Dika ring warung Tebesari, ada juga Pak Dika nggih lan semua pada tukang Pak De Mulyana juga Kak Alden semua Kak Alden. Heeh. Sing rungu mare kado ngecas kendang nggih mudah-mudahan iki Kak Alden juga menito. Salam sareng Kak Oko. Ada Male Kak Oca penampil gatre Mama Arista Rasti ke sarengin Mama Ayuna nggih tetap bergabung anak Kajang Klion makin yen man ning radio sing apa gando radio di Banten nih. Aduh. Dah. Suka batuk nih. Nggih sengken. Inggih dadane dengan harga yang tinggi nggih jangan khawatir lagi pokoknya aman nggih. Jangan khawatir untuk dan sareng sami untuk mendapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya hanya di Dewa.com nggih. Wenten harga yang bersaing beriki nggih untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan peniki. Pembelian secara kredit melalui WFF atau home credit aku-laku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis ansuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, maintenance Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewa.com atau Facebook dewa.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewa.com Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: yang lagi kasmaran ya bersama Budi Arse sampun cide aturan titiang ye ha, ha. Ada males mantan titiang sane me pasengan pade parwateng ye ada ari penate ada gaina ada ngurah loyot ye tugar semua antur benten made dite reng mas kumbuh rajang semangko mantan ngirudane benten promo semangat September angsuran hemat nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Filano. DP-nya mulai sejutaan kumantan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima. DP hanya 700 ribuan kumantan. KTP luar Bali, pendatang, aturan tuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik andal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan

Inggir Dani, sani karinya yang didarikinu tetap sayang ya. Selamat pagi muali wendan yansur yang tebas sayang ya penapi galtre pekadela reng belusung ya komang minggu reng ketapian ada Ketut Mariani ngelantur male mentan beli kaplur ya. Gak dia juga sampun masuk ya ngelantur wendan male sanama pasangan Bujro Matosari reng siulan lanturan di tiang wentan informasi muali kini pitalik sudah berkembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring kenai dodani.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Iki pun sedia kemah pada kami dua ninggalah ngai sampun nama daging kang nyari di kemana dumun di tiang nyari udani lando dani sani sampun nyabran rai nomor gabung ando tembang pilihan sampun katur mina benditia sampun peragi lando dani didang sani durung mekoling di persabar sabarkan mantan ngai selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada suara semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans di Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Padenpasar, Bali. Berjumpa kembali dengan saya Yulia di ajangnya Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini. Nah fans di Gema Merdeka, selama 2 jam ke depan sampai tuntas di jam 1 siang nanti, Yulia bakal hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Nah kali ini Yulia sudah siapkan satu lagu pembuka untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 真爱。
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Gema Merdeka, ngetren 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya potlot siang hari ini. Dan sebelum dilanjut lagi, kali ini Yule bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Nah, kali ini fans ya Gema Merdeka, ada beberapa manfaat belimbing untuk kesehatan. Nah, fans Tia Gema Merdeka, belimbing ya atau buah belimbing ini kaya akan vitamin C, serat dan juga antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan melancarkan pencernaan. Nah, fans Tia Gema Merdeka, apa saja manfaat dari buah belimbing untuk kesehatan? Nah, ternyata banyak sekali ya. Tapi Yule bakal putarkan dulu satu lagu untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97,7 FM Gima Merdeka Ngetren Fans ya. Gima Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop. Dan sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Jadi fans Gima Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans setia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrofan Setia Gema Merdeka. Masih dengan topik kita, manfaat buah belimbing untuk kesehatan. Jadi fans ya, untuk manfaat utama dari buah belimbing untuk kesehatan, yang pertama adalah menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi dalam belimbing ini membantu melancarkan pergerakan usus. Nah, serat ini membuat buang air besar menjadi lebih teratur dan mencegah sembelit. Yang kedua, bisa mengontrol gula darah. Nah, serat tidak larut air di dalam belimbing memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Hal ini bisa membantu mencegah lonjakan kadar gula darah setelah makan. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun tubuh. Belimbing mengandung vitamin C tinggi yang merangsang produksi sel darah putih. Senyawa antioksidan di dalamnya ini juga melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Jadi kandungan kalium dan natrium ini berfungsi menjaga tekanan darah serta denyut jantung tetap stabil. Dan vitamin B9 atau asam folat di dalam belimbing turut membantu menurunkan kadar homocysteine untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fansti ya. Satu lagu baru saja kita nikmati bersama. Dan sebelum Yule lanjutkan untuk lagu yang berikutnya, kali ini Fansti Gema Merdeka untuk Anda yang ingin membeli ataupun menjual emas. Nah, percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan pasar. Emas rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram misalnya. Kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir atau jamrud, nah itu tetap kami terima ya. Prosesnya juga mudah, cepat, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kunjungi Queen Emas sekarang juga di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Daupuri Kau, Denpasar Barat. Bukannya setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk informasi lebih lanjutnya di 0822-44-2020. Sekali lagi 0822-44-2020. Instagram @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

mendengarkan Trenavan si Gemah Merdeka. Sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini Yulia hadirkan dulu satu informasi ini datangnya dari Bali Star Fansia. Nah, untuk Anda masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradatta, Padang Sambian dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Nah, ini jangan ragu lagi untuk menghubungi Bali Star Gunung Agung. Tepatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0361907570 atau juga di WhatsApp 0888363188. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah Fans Tia Gema Merdeka, sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule bakal hadirkan dulu deh satu informasi. Ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Jadi Fans Tia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fans Tia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Ada juga di Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakresan nomor 60 B Denpasar, Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek Kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yule menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Fans Tia, dan semoga informasi-informasi dengan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Yule bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu pun anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanisi Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini. Kita masih edisi hari Jumat ya, di tanggal 25 September tahun 2026. Kita lanjut, udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlist ya. Jadi buat fans yang pengen gabung, silakan bisa cek and recheck dulu playlist kami. Tadi sudah sempat Tiara posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Silakan dicek dulu ya, nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Silakan dicek and recheck dulu. Kalau udah tahu mau request yang mana, baru langsung telepon Tiara. Telepon WhatsApp kami di 081558000977. Oke, jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial ya. Baiklah, langsung saja kalau begitu kita angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Tiang Makade Ratna Gak, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Halo, gimana cuaca di Gatsu?
1: Cuacanya cerah Gak, panas cetar.
0: Astengkareng, mau request lagu apa hari ini?
1: Raffi Ahmad ya.
0: Oke, boleh, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ibu Putu yang ada di Keboiwo ya, Madbar Aktivitas, sama Gak Tiaranya yang lagi tugas, Madbar Aktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih. Maka ada Ratna di seputaran Gatsu sana yang sudah ikut gabung juga untuk edisi hari ini. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu yang udah di request. Ini dia lagunya Raffi Ahmad bersama dengan Nagita Slavina.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Raffi Ahmad bersama dengan Nagita Slavina, Kamulah Takdirku. Manis banget ya lagunya Fancy Gema Merdeka. Dan sekarang kita lanjut angkat telepon yang kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Kita langsung sapa lagi. Ada siapakah di sana? Sebentar, kita angkat dulu. Halo GM.
4: Halo Swastiastu, Rahajang Siang.
3: Halo Swastiastu, Mawali. Dengan siapa
4: yang bersama Kak Ikang ya?
3: Kak siapa?
4: Yang Bu Jero dari Ketewel.
3: Bu Jero, gimana cuaca Ketewel, Bu Jero?
4: Astungkara panas.
3: Astungkara.
4: Panas mencetar.
3: Oke, okay. Hari ini mau request lagu
4: Kenal Dumun sama Mbok Ica. Pengenan yang mau request lagu Kakak Rosa.
3: Lagu siapa?
4: Rosa.
3: Rosa? Rosa gak masuk playlist hari ini, Bu Jero.
4: Salam-salam sama penyiar radio Kak Ica. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kadang semeton Gema Merdeka juga. Pokoknya sehat semua.
3: Bu Jero, ini lagu Rosa enggak masuk playlist, Bu Jero. Mau lagu yang lain, Ki?
4: Iya, bebas sudah. Tapi aja.
3: Oke, baiklah. Terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih. Baiklah. Lagu Rosa enggak ada ya. Kita angkat telepon yang lainnya dulu kalau gitu ya. Kita angkat lagi telepon selanjutnya. Halo, GM.
5: Halo, GM.
3: Hai, dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
3: Halo, mau gimana cuaca di sana dulu, Putu Wira?
5: Ya gimana ya, setengah mendung.
3: Oh, setengah mendung ternyata. Baik, mau request lagu apa hari ini?
5: Lagunya Run ya.
3: Run, oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
5: Buat Gus Bawel, Bukade Ratna.
3: Satu saja.
5: Okay. Dan semuanya ya, hampir.
3: Iya, terima kasih.
5: Ya buat Kak Tiara selamat tugas. Terima kasih. Bye-bye.
3: Bye-bye. Terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur kalau begitu. Ini dia lagunya Run. Kulakukan semua untukmu. Okay.

0: 97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren itu dia. Lagunya Run, sebenarnya lagu lama ya, tapi di remix sama Run gitu ceritanya. Oke, kita lanjut, fans Gema Merdeka, ada siapa lagi kah yang sudah telepon? Kita angkat teleponnya dulu, halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siang Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Halo, bagaimana kah cuaca Tampak Siring hari ini?
1: Cuaca cukup panas, Tiara.
0: Astengkar, baiklah. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Sivilia ya.
0: Lagunya Sivilia, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Bu Kadek Ramawati, Pan Setia, Tiara, makasih.
0: Okay. Tugas. Siap, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung Tiara puterin kalau begitu. Ini dia lagunya Sivilia, I See Teru.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren IC Terul sudah meluncur ya. Tenang, masih banyak single-single lain yang bisa Vanessa pilih ya. Dan sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu. Harga handphone sama harga laptop kan lagi naik ya, Vanessa Gema Merdeka. Tapi jangan khawatir, dapetin kebutuhan handphone ataupun laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit pun itu ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku, dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua tersedia di Dewata.com, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptop juga lengkap banget, Fancy ya. Mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio. Tentu dengan harga yang terjangkau, bahkan mulai dari harga 2 jutaan aja loh, Fancy ya. Jadi kalau penasaran, kalau pengen tanya-tanya lebih lengkapnya, langsung bisa WhatsApp Dewata.com, nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa follow juga sosial medianya, ada Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oh iya, untuk fans Gawang Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, karena sekarang kita bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Jadi kita bisa sambil rebahan, sambil kerja, bisa langsung check out fans ya, check out langsung di manapun kalian bisa ya. Jadi ingat, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, okay, kita lanjut sekarang. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Terus kami kawasan Sukawati Depok dan Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Beli Rois Kanim?
2: Astungkare, panas cetar, galang megelana.
1: Astungkare, hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya Mita Lestari, boleh Kak Tiara?
1: Boleh dong, salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih menikah. Dan buat Kak Tiara kan hiu bakal dirasi.
1: Cakep.
2: Thank you, dan terima kasih.
1: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih kembali Beli Rois Kanim, terima kasih sudah ikut gabungan edisi hari ini ya. Lagunya Mita Lestari katanya. Boleh, kita langsung dengerin sama-sama lagunya, Aku Cuma Punya Hati.

Marejan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nge Marejan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain Fanista Gema Merdeka. Jangan sampai kelewatan sama promo semangatnya Wajah Motor ya Fanstia. Promo semangat September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segala miliki, ada Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari 1 jutaan aja. Ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP yang ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima, DP hanya 700 ribuan aja loh. Dan tenang, kalau kalian KTP-nya luar Bali atau mungkin fansnya sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fansnya yang pengen tukar tambah motor yang lama biar dapat motor baru gitu ya kan, tenang, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Langsung meluncur aja deh ke dealer Wajah Motor terdekat ya. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, ada emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, service bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Pokoknya langsung searching aja Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian, nanti langsung meluncur ke sana untuk lihat-lihat dan tanya-tanya langsung ya. Wajah Motor, Nema Rejang. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Halo, selamat siang jelang sore. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Yongde di Batu Bulan.
0: Halo, gimana cuaca Batu Bulan, Pak Yongde?
1: Aduh, cuacanya panas. Terus kalau di dalam kamar dingin gitu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Hari ini mau request lagu apa nih, Pak Yongde?
1: Lagunya yang I Love You yang gitu.
0: The Chance Cheaters. Iya. Salamnya buat siapa?
1: Iya, salam-salamnya buat ke semua-semuanya aja. Baru beli Royce-nya kok cepat-cepat on air-nya ya. Pasti ada orang nyari itu.
0: Waduh.
1: Iya. Buat Kak Tiara, terima kasih. Bye-bye.
0: Terima kasih kembali buat Pak Yongde yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagu yang ada I Love You-nya. Sip, ini dia lagunya The Chunk Cheaters, I Love You, Baby.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ingatan kita lanjut. Tadi Cang Citersnya sudah meluncur ya, fans ya. Kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dara Mawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astengkara. Mau request lagu apa, Bu Rahmawati?
1: Lagunya Noah.
0: Lagunya Noah, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Indrawari, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Siap, kalau begitu langsung kita puterin lagunya Noah, fansnya Gawang Merdeka. Tapi tenang, buat yang lainnya Tiara masih punya 5 lagu lagi. Jadi silakan nanti bisa ikut telepon lagi di 081558977. Tapi nanti ya, kita dengerin dulu lagunya Noah, semua tentang kita.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema
2: Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia tadi lagu Noah sudah mengudara ya, Fanistia, semua tentang kita. Yeay, gak kerasa 15 menit terakhir Fanistia Gema Merdeka. Jadi siapa lagi kah yang ingin bergabung, yang ingin telepon, silahkan. Tiara masih sisa lagi 5 lagu. Ada lagunya Petra Sihombing, Cinta Takkan Kemana-mana. Ada lagunya Queen Salman, Tiba-tiba. Ada lagu Sindenta Sky judulnya Pompo. Terus ada juga lagu Suara Kayu yang judulnya Kaktus, alias Kakak Adik Tanpa Status. Dan terakhir masih ada lagunya Fagetos yang judulnya Bam, alias Betapa Aku Mencintaimu. Tuh, masih sisa lagi 5 ya. Jadi silakan yang mau ikut gabung langsung bisa telepon Tiara di 081-55-8977. Oke, kita langsung sapa. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Selamat siang Tiara.
1: Halo.
3: Dengan Bu Juradi.
1: Halo, Bu Juradi di mana hari ini?
3: Di Bung Tomo.
1: Gimana cuaca Bung Tomo, panas?
3: Panas banget Tiara.
1: Panas banget, ya udah. Mau request lagu apa hari ini Bu Juru?
3: Lagu Fagetos aja deh.
1: Fagetos aja, boleh. Salamnya buat
3: semangat
1: siapa?
3: Ya Tiara.
1: Oke, terima kasih.
3: Dadah Tiara.
1: Dadah, bye-bye. Semangat juga buat Bu Juru Adi di Jalan Bung Tomo sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Langsung kalau begitu lagunya Fagetos yang judulnya Bam, Betapa Aku Mencintaimu.

0: UGFM, Kemang Merdeka Ngetrend.
1: 97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren, itu dia lagunya Fagetos. Kita lanjut angkat telepon terakhir kayaknya nih, fansnya Gema Merdeka. Jadi langsung kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara.
1: Halo, selamat masih siang juga. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Bagus bawa dong, Renan dari pasar.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Renan hari ini?
2: Cara Supratman gimana?
1: Sama, Sungkara WR Supratman juga terpantau cerah. Mau request lagu apa hari ini?
2: Cinta Tosca ke Pompong ya.
1: Okay, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Mbak Ayu Laksmi. Dan buat Tiara. Happy Friday.
1: Okay.
2: Sehat selalu.
1: Sungkara, terima kasih. Sehat selalu pula buat Blinggis Bawa di sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Okay, sepertinya Blinggis akan jadi penelpon terakhir kita sebagai juru kunci kita, fansnya Gawang Merdeka. Sekalian Tiara harus pamit undur diri juga. Tapi sebelum Tiara bye-bye, Tiara masih punya satu informasi terakhir dulu, fansnya Gawang Merdeka. Informasinya datang dari DFSKI 5 Plus yang hadir di Bali. Dan saat ini juga sedang mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DFSK sedang mengadakan event regional launching tipe PHEV i5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Bali, tepatnya di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini tentu tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Fanistia, apalagi buat kalian yang suka nonton atau mungkin suka ngelihat mobil listrik gitu kan, cus, bisa langsung datang ke eventnya di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Terus nanti juga akan ada kesempatan untuk customer test drive langsung loh, Fancy ya, bisa test drive produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir juga. Nah, kalau mau beli harganya berapa? Harga DFSK E5 Plus ini di harga Rp534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus. Dan di sana juga akan ada free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Tuh, kurang gong apa lagi coba? Langsung aja datang ke eventnya di Living World Denpasar ya. Nah, yang lebih serunya lagi, fansnya Gawang Merdeka DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari kita bisa pakai mobil listrik sepanjang 140 km. Terus kalau kita kombinasiin pakai bensin, itu bisa bawa kita jalan-jalan sampai 1400 km, fansnya. Keren banget kan? Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan tentunya masa depan juga karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin. Di DFSK E5 Plus ini ada 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang lebih menariknya lagi, kursi tengahnya itu juga sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta ke Lombok, fansia. Ya, tuh, cakep banget kan pokoknya, fansia Gawang Merdeka. Jadi buat kalian yang penasaran, yang pengen lihat langsung, yang pengen test drive, yang pengen dapat harga promo, ya kan, langsung cus, kalian bisa meluncur ke eventnya di Living World dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 ya. Atau kalau misal fansnya pengen tanya-tanya gitu kan, boleh juga tanya-tanya langsung di 087722662945. Sekali lagi, bisa langsung tanya-tanya di nomor 087722662945. Atau fansnya pun bisa langsung meluncur ke lokasi dealer DFSK di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar. Okay, itu dia informasi terakhir kita di siang jelang sore hari ini. Fans Gawang Merdeka gak berasa waktu semakin merapat di jam 3 sore. Itu artinya Tiara juga harus pamit undur diri untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak Fans Gawang Merdeka. Dan jangan kemana-mana karena nanti akan dilanjut, ada program selanjutnya nanti jam 3 sampai jam 5 ada Formula Dangdut. Jadi gak usah digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih semuanya. Tiara pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Fanstia, ketemu lagi di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti bersama Sani. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa request lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook. Sani tunggu.

0: the rhythm too.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ingatan Evan Setia menyambut Sok Cap Tunggal, produksi dari PT Segerwara, sangat cocok mengobati radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, pilek menahun, bisa juga untuk anak yang masuk angin, kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir juga ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Adalah

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfriend atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend, follow sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, buat Anda yang mau cari emas ataupun punya emas lama, rusak dan juga tanpa surat, silakan langsung datang ke Queen Emas yang siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Tentunya di Queen Emas jual emas tanpa digosok, proses cepat sekitar 3 menit uang langsung cair. Privacy terjamin, tidak ada posting emas yang dijual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman dan juga rahasia. Menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Tentunya menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi langsung Queen Emas di Jalan WR Supratman nomor 282 dan Pasar Timur sebelah barat perempatan Tohpati, di samping Radio Gema Merdeka, buka dari jam 8 sampai dengan 20 WITA. Hubungi langsung di 0822 44 30 30. Sekali lagi di 0822 44 30 30. Kunjungi juga di queenemas.com atau Instagramnya di Queen Emas Supratman dan Queen Emas Official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Yang bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Buat Anda, aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman dong, karena ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Di mana LPS ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya adalah BPR Pasaraya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan juga penetapan pembayaran simpanan nasabah. Dan LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan melalui proses yang sangat transparan, tertib, dan juga sesuai undang-undang. Dan ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Simpanan kalian di bank akan dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan untuk memenuhi syarat 3T LPS ya. Jadi gak usah takut nabung di bank. Buat Anda bisa cek langsung di www.lps.go.id atau hubungi layanan informasi LPS di 154 atau WhatsApp di 0811 1154 154. Sekali lagi ya, di 0811 1154 154. Ingat ya Fanstia, nabung itu penting, nabung di bank itu aman karena ada LPS.
1: Joget terus di Formula Dance.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Mau kemana, Besti?
6: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
6: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. DFSK mengadakan event regional launching Type 5E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar, di mana ini bertujuan mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Ada kesempatan buat test drive produk dari DFSK E5 Plus serta dapatkan souvenir untuk harga di harga Rp534 juta, dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip dan juga senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Tentunya DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid, yaitu mesin listrik dan juga mesin bensin ya, perpaduan ini yang bisa dipakai sehari-hari, bisa pakai mode listrik itu sepanjang 140 km dan dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Nah, kalau 1400 km itu setara Jakarta Lombok ya Fansdia ya. Jadi segera langsung hubungi aja di 087722662945. Sekali lagi di 087722662945. Karena di kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km. Dan untuk lokasi dealer dari DFSK ada di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset yang 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya, untuk Anda masyarakat sesetan dan juga sekitarnya. Butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 220A, sebelah Apoteka 24 Sesetan, telepon di 0361-722-226, WhatsApp di 081-704-74341. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang mat nipal ares, Anda datang jamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans TV Vitali sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset ke 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitali bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat. Terima kasih banyak fans dia yang sudah nemenin Sani dari jam 3 sore tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore pansetia Gema Merdeka yang dijajah mengenah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagai pisan di tempur dunia presidara tangkil mewaling ring dadane melalui yang baru untuk tembang-tembang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Raina namangkir ring Raina Sukra Kliwon wuku bala ketekan sane kaping selai ring bulan September war sekali tali enam likur. Ingin sekali biasa titik yang pacang ngiring dadane kantos puput galah nampakin jambi tu wangi mali bos-bos pinake perwaning atur lugra yang titik yang ngatur pengastung karo pengejali umat om swastiastu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Fanstik Memerdeka, di dalam ngeligalang, sama Presiden Tanah Titiang, sore ini makin, nge. Sampun yang lali, Niki follow dumun akun baru, nge. Akun Instagram baru, Radio Gema Merdeka, talar sampun yang lali untuk follow dan juga subscribe, dan juga tonton keseruannya nih, ring YouTube-nya nih, Gema Merdeka Bali. Fanstik Gema Merdeka, sana mengkayuna, Niki jagi ngarsang tembang, utawi megatre, kenten, nge. Lulusan kemantan, sampun jantos sang titiang niki ring 081558977 talar ring Facebooknya Nega Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Iya, 97,7 FM, gue merdeka ngetren fans, dia gue merdeka mati rasa, ngetren ini sampun bersida mati laras, sore ini makin bang dan nenten ngangsan mati rasa sarang pasangan, ten ngetren nge niki cutatnya nih majang reng lanang-lanang, niki wenten siki informasi sane mau buat pisan. Makin Vitalik sampun hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir untuk kemasan satu saset niki atau pengargo wanta Rp56.000 kemantan, niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler sampun wentan kemasan ekstra full powernya nih niki untuk pengargo wanta Rp168.000 kemantan, niki sampun kebolehan 3 saset nge. Untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Nah fansnya kumau merdeka sana mekayunan niki ngerarah Vitalik durusang niki ngerawin apotek, taler toko-toko obat sana nampak ring genahe dadane soang-soang.

Salam setia Gema Merdeka, sayang kendang, kaitan ke sama presiden, matilar, sore ini makin. Rajang sore dumo niki, sang rati tiang mualis, sana sama presiden ranjing, mentan ini gusta, niki yang widangan pemedilan sama nyarain titi yang matur seksemang ye. Talar sama mentan, rai kobor, yang widangan mengui sama nyarangin, ngurah endur, yang widangan tulikup, talar niki matur seksemang peng banget. Pasti gue merdeka, mentan sikit informasi malis dan pacaran tonton titi yang niki DFSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event ring tanggal 22 kantos 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten, DFSK mengadakan event regional launching type PHEV A5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan nge, fans Tiago Merdeka. Waktu pelaksanaan event 22 sampai dengan 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar, dan ada kesempatan untuk customer Niki melakukan test drive produk DFSK A5 Plus serta mendapat souvenir ya. Harga DFSK E5 Plus niki kisaran 534 juta dan khusus 5 pembeli pertama ini akan mendapatkan harga khusus free lucky dive senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik ya. Fans yang merdeka, jadi yang ingin lebih seru lagi, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan jika dikombinasikan dengan bensin, ini mencapai 1.400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. Jadi DFSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1.400 km atau setara Jakarta-Lombok. Nah, bagi Anda fans Tiago Merdeka yang ingin tahu lebih jelas dan info lebih lengkapnya lagi, silakan menghubungi di 0877-2266-2945. Sekali lagi, ring 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK yakni ada di Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingat semua 7,7 FM. Gemah merdeka ngetrayan fans setia. Gemah merdeka kasmaran. Samun presida. Aturan titi yang sore ini makin ngir. Ajang sore dumu niki sangra titi yang muali wenten Bu Anis ngir. Widangan tabanan mau yang gede niki sama nyerain titi yang matur semua pem banget. Alor niki macang ring jerosoka ring widangan pedungan niki sama nyerain titi yang talar wenten siren niki ngir. Saking alit Januar ring widangan Karangasem Sideman niki sampun nyarai titian taler matur suk semua wenten Pak Cahya ring widangan tanggap niki Pak Cahya sane bagus bedek niki kenten nggih kesarengin mau putu Yuli taler niki sane kantun metanding canang kocap niki rayantukan rain mangkin kajang kliwon dan kenten benjang malih purnama nglantur niki liunang dek metanding canang mau tuh nyak kirim dek nggih wenten taler niki cok gus manar widang Sukawati sama nyaran titi asu semua peng banget. Pasti aku merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset niki untuk pengharga wata Rp56.000 ke mantan. Sana sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler, sampun wentan kemasan ekstra full powernya nih niki untuk pengharga wata Rp168.000 ke mantan. Sampun ngemolehan 3 saset. Nah, untuk Vitalik sendiri, terus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke mantan ya. Pasti aku merdeka. Sana makayun terus niki ngerah Vitalik ring apotik talar toko-toko obat sana nampak ring genah dan dana song-songang.

0: Ingatkan setia ke merdeka dengan pedidi sampun presidator nanti tiang sore ni makin ye santukan niki sampun tepat tering jam 6 sore sana makin pacar yang tiang ada dana pesanakan dumun sinami pacang iring tiang nguncarang puja trisandia malah jebas yang sampun wasan nguncarang puja trisandia tiang pacang mewali ngiring ide dana ring temu sawitra peletan sani kaping kali tetap setia mau tinggalan iriki ring 97.7 FM gema merdeka ngetren.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

ับสมสวมมอมสันติสันติสันติ

97.7 FM, Gue Mau Merdeka, ngatakan fans dia Gue Mau Merdeka, kode cinta sampun presida tanah titian sore ini makin nge ya ning sampun niki kode kenten ke liun garang legu kenten ke napi male niki sampun mulai nyut-nyut kenten kepala utawi prabu wa niki aduh niki kode sampun nika nge kode mangda digelis nganggen minyak gosok cap tunggal fans dia Gue Mau Merdeka, minyak gosok cap tunggal niki presida menjaga dedane saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, bece angin menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah atau berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal telur bece untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sane medewe penyukan sakit gigi, pipi bengkak, utawi sakit kepala, sane sering pusing utawi taler niki nenten masih dayang tidur utawi gelisah kenten ya. Durus digelis ngangin minyak gosok cap tunggal, sane bece taler angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk sampun langsung menang semale. Durus digelis numbas minyak gosok cap tunggal sane sampur presida ketumbas sering seluruh cabang apoteku talar toko-toko obat sane nampak ring genah dadane soang-soang sampur presida niki ketumbas sering apoteku Gunung Agung ring jalan Gunung Agung nomor 178B talar sampur winter ring apoteku Sesetan ring jalan Raya Sesetan nomor 221C ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 talar sampur winter ring apoteku Teku Umar nggih sane winter bidangan kute durusan niki ngererah ring jalan Matekuta nomor 46 ring apoteku Kukuta, sanimenter bidangan Renon durusan meluncur ke Jalan Tukar Balai nomor 50 ngererah reng apoteku 9 Renon. Sani Makayunan taler niki ngererah reng apoteku Pulau Kawe durusan niki ke Jalan Kawe nomor 74 utawi Sani Makayunan niki ke Denpasar Utara. Sani Makayunan niki ke Jalan Ahmad Yani Utara durusan niki meluncur ke Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ingin menikah reng apoteku Ahmad Yani nge sani winter reng bidangan Gianyar sampun langsung menang saya. Digeles niki ngerauhin apoteku Batu Bulan. Sane winter ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Tiago mau merdeka ngajam sekah sama persidatan titian sore ini makin guys, sana makin pacang wenten siki informasi sana pacang tanah titian. Pasti aku mau merdeka, pasti Anda pernah kepikiran aman gak ya nabung di bank? Jawabannya aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Pasti gue merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasar Raya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans Tiago Merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang. Karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans Tiago Merdeka, perlu diingat ya, jadi simpanan Anda di bank aman dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi pastikan fans Tiago Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya jangan takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans Tiago Merdeka jika butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, bisa dicek langsung di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau melalui WhatsApp 0811-1154-154. Ingat ya fans yang merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Hingga fan setia gema merdeka bani berkorban sampun bersida taranti tiang ya pengine mangke demagi je sampun terhibur ke mantan niki khususnya nih majang reng para istri kenten nge yang sudah berani berkorban untuk para lelaki yang sudah mengambil sebagai pasangan kenten nge pokoknya semangat untuk para ibu-ibu niki reng sejebak jagat Bali. Fans tengok merdeka mentan sikit informasi seneng pacaran nanti tiang malih niki nge akeh pisan informasinya nih niki. DFSK I plus E5 plus nge hadir di Bali dan mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching type PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobile terbaru di DFSK. Jangan sampai kelewatan fans yang merdeka. Jadi waktu pelaksanaan event 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan customer test drive ya produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Nah, untuk harga DFSK E5 Plus ini berkisar 534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus free lucky dive senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, fans Tiang Merdeka yang lebih seru lagi, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik ya sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin ini mencapai 1400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya silakan menghubungi nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK di Jalan Teguh Umar Timur nomor 42 Denpasar.

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka melawan pengganti. Kenten kesampun presiden meluncur wangine mangkin dumugi cenetan-netan sane kegentosin oleh pahlawan sane tiosan kenten. Fans Gema Merdeka rajang wangi dumu niki sang retit yang mewali sampun wenten Bu Jero Martasari ring bidangan siulan niki sane sampun duduk manis sering wangine mangkin sambil niki metanding lanjut metanding Banten kenten. Wenten talar niki gustut ring bidangan sempit Idi niki sana sampun monitor, matur suk semua peng banget. Bantan beli kaplor talar, niki nge beli wayan nayer. Bidangan padungan talar sampun nyarain titiang. Talar bantan beli wayan sudi bagi orang bidang si bangkaja. Niki sana sampun rawa saking sawah. Bantan nge sampun busan petik memetik. Pasti ku merdeka, sana ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri. Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis.

teknis terbaik di Indonesia. Melalui divisi ISI Career Center, jadi Anda bisa mewujudkan mimpi Anda untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional mulai dari ISI Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga ISI Restoran yang membuat suasana praktik Anda menjadi makin seru. Jadi dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, Anda akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Jadi untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram Elizabeth ya, di @elizabeth_international, atau kunjungi websitenya di www.campuselizabeth.com. Kampus Elizabeth International, sukses jadi lebih mudah.

Iya, Fanstek mau merdeka. Terus nekan mati sama presiden nanti yang mengindah mangin. Fanstek mau merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiamin aja ya. Jadi dibawa langsung ke Queen Emas. Jadi kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, ada juga plus drive thru ya untuk pembelian antam. Jadi pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yang mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai paladium, jadi semua diterima ya. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, jadi bukan surat. Yang mau beli antam, tersedia juga mulai dari 0,5 sampai 100 gram. Buka setiap hari dari jam 8 sampai 20 Wita ya. Jadi untuk info harga harian silakan follow @queenemassimpangsiur atau kunjungi queenemas.com. Untuk via WhatsApp juga bisa di 0822322525. Sekali lagi di 0822322525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Ingat pasti aku memerdekakan tentang kerasan ki galah sampon tamis-tamis telas kang yang dumer rawi riki titi yang putunian nyaring indedane ring gelaran acara temu sawitre ya sinam perang dumun sani dorong preside kekeling niki benjang malih wawanin sampon nang kija-kija tetap saat yang mutengalan iriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren riantong kan melaju bos pacang kelanturang untuk program anjang sana udara kesarangin mbak Nia mbak Wina kenten ge neh nagih malih siaran. Ingat itu yang betulnya unsur pamit dumun puputan titi yang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: 7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Bilang 7.7 FM, Gema Merdeka yang ngetren. Selamat malam, Pansia Gema Merdeka. Kita kembali suai di Anjang Sana Udara. Tentunya bersama pramusiar Anda, Wina Kristina. Seperti biasa, Anda yang mau ikutan bisa atensi langsung di sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp, atau juga di 081 55 8977.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: 97.7 FM.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kutus-kutus tambah warasku.
5: Kembang,
6: kembang,
5: kembang,
6: merdeka.

Baiklah fans setia Gema Merdeka Ngetren, itu dia lagu dari Sindan Tosca dengan judul Kepompong. Dan kembali dari Vitalik ya fans setia Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri.

0: minum 1 saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Oke, Vanstia, Gemah Merdeka Ngetren. Baiklah, kali ini kita bakal dengarkan kembali informasi datangnya dari Bali Star Ubud ya, Vanstia Gemah Merdeka. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudamas Ubud Utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361-985317 atau di WhatsApp 0812398970225. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

Baik, Manusia Gema Merdeka. Sebelum kita lanjut lagi, kali ini diingatkan dari Vitalik sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi laki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ya. Untuk fans dia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Cuba, Cuba, Cuba, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Dari Gigi, itu dia saya pilihkan satu lagunya, 11 Januari. Ada yang ulang tahun tanggal 11 Januari? Baiklah, Pan Setia, Gemawan Merdeka, kita ke WhatsApp ya. Ada Bu Putu di Kebo Iwe. Selamat malam Bu Putu, ikutan ya Mbak Wina. Indrawari juga yang sudah bergabung di Manca Warna. Kemudian Wayanaya dari Pedungan, request kupu-kupu dari Tiara Andini. Setelah itu menyusul ada Abah Wastel juga di Samplangan. Yuk kita dengar lagu Januari. 22 Januari.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Oke, Fansi Agama Merdeka, itulah dia sebuah lagu dari Alvin Joe, Iman Tak Sama ya. Oke, saya sambung lagi untuk membacakan atensi Fanstia dari Ibu Jerosoke yang ada di Pedungan. Ide Bagus Widiantare juga yang ada di Sidembunut. Lagunya Ungu, judulnya Andai Ku Tahu. Kemudian kiriman dari Mbak Fitri, Ragu Abadi dari Perunggu. Oke deh, kita langsung saja dengarkan sebuah lagu dari Juicy Lucy.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: 97,7 FM, Gema

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka Ngetrend.
5: Oke, fans setia Gema Merdeka, DVSKE 5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe PEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jangan sampai kelewatan, fans setia. Waktu pelaksanaan event 22 sampai 28 September di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan customer test drive produk DVSK E5 Plus setelah mendapatkan souvenir.

Harga DVSK E5 Plus 534 juta rupiah dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, Van Setia yang lebih seru nih ya. DVSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1.400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggulan dari kompetitornya. Yang menarik adalah kursi tengah sudah menggunakan caption seat dan juga mampu menempuh jarak 1.400 km atau setara Jakarta Lombok. Hubungi segera di nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK Jalan Teko Umar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Oke, fans Siaga Merdeka, kita lanjutkan sesuai kita di himbauan malam sampai nanti jam 10 ya, saya masih menemani Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97,7 FM Pansiaga Merdeka. Saya Aidi Dul, himbauan malam sampai di sini. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. Ciao, bye-bye.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Surat kabar pos Bali. Kritis. Cerdas. Independent.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke sebuah taman, tapi looknya seperti di negara Jepang sana, yuk meluncur ke Taman Jinja. Lokasinya ada di Banjar Angsoka, Desa Besakih, Rendang, Karangasem. Di Taman Jinja, kita bisa melihat jajaran tori seperti pintu masuk yang ada di kuil Shinto Jepang. Di Taman Jinja ini, kita pun bisa berfoto ria dengan latar belakang Gunung Agung dan tanaman bunga yang ada di area itu. Nah, untuk taman bunganya, itu dominan bunga kasna putih yang menghiasi hampir seluruh area, serta mengapit jalur gerbang tori. Bahkan ada juga tempat penyewaan kimono juga loh di sana. Jadi kita bisa sekalian foto-foto ala-ala warga Jepang, tapi di Bali.

0: Info Gema Merdeka.
1: Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi.
2: Taksi Band, grup musik pop rock asal Bandung, terbentuk pada era akhir 2000-an. Band yang diprakarsai oleh vokalis Ray ini sukses mencuri perhatian penikmat musik Indonesia lewat aransemen musik pop melankolis dan lirik bernuansa patah hati yang kuat. Nama Taksi melambung tinggi di kancah musik nasional lewat mega hits mereka Hujan Kemarin yang sangat populer di radio dan tangga lagu televisi pada era 2010. Lagu tersebut juga didukung oleh karya populer lainnya seperti Hanya Kepadanya. Dengan alunan melodi pop yang catchy, lirik yang puitis serta emosional, dan karakter vokal yang bernyawa, Taksi sukses mengukir namanya sebagai salah satu band pelantun hits galau paling populer di era 2010-an.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Sundara Kanda merupakan kitab kelima dari kitab Sapta Kanda Ramayana. Kitab Sundara Kanda menceritakan kisah tentara Kiskindha yang membangun jembatan Situ Banda yang menghubungkan India dengan Alengka. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sinta. Di sana ia ditangkap tetapi dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans di Gema Merdeka. Gak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Kita bikin lebih semangat lagi ya Sabtu pagi ini dengan Jobar. Kita bikin suasana pagi juga jadi bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Trio Macan. Putus ya putus, gak usah kepo-kepo lagi katanya ya. Seperti lirik lagunya memang seperti itu ya. Kalau sudah putus ya udah ngapain kepo-kepo lagi. Kalau sudah putus lebih baik fokusnya ke penggantinya aja ya. Tapi kalau kebersamaan kita di sini belum putus ya. Kita masih jobar di sini sampai jam 7 pagi. Kebersamaan kita tentunya masih panjang nih fans setia ya. Silakan buat fans setia Goreka yang mau ikutan jobar bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, buat fans setia Goreka yang sudah request lagu dari Lesti featuring Vildan, langsung saja Lebih Dari Selamanya.

0: dek, naon kini malar ya dek?
1: Naon? Kenapa ya? Kini malar?
0: Gelam ya dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kau anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek, tak lagi.
1: Sunroof ada tadi sunrise yang mikirin lo.
0: Bepilar kemudian beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pak.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gebah,
9: gebah,
10: gebah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka nggak tren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka yang sudah bergabung pagi ini luar biasa ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, karena sudah banyak banget ya. Kita langsung saja menyapa fans Tiago Odeka yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Komang Noneng, Komang Noneng yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Lesti Kejora featuring Vildan ya, Lebih Dari Selamanya, sudah langsung mengudara. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagu Anis Marcella ya, yang judulnya Yang Sayang. Oke, ditunggu lagunya ya Ibu Grace ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga. Terima kasih sudah selalu setia bergabung ya. Lagunya Poppy Capella, Honey Bunny, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih buat yang lainnya juga yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terima kasih Pak Mangku ya, sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi juga buat Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri ya. Nah, buat fans Tiago Odeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu kebersamaan Anda untuk ikutan Jobar ya sampai jam 7 pagi.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya bener.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Terjadi kesurupan massal di SMP Negeri 3 Manggis. Aktivitas belajar pun dipulangkan lebih awal. Ya Fans Tia Gema, sejumlah siswa SMP Negeri 3 Manggis Karangasem hari Jumat 25 September kemarin dilaporkan mengalami kesurupan massal. Untuk mencegah kejadian yang serupa semakin meluas dan menjaga kondisi tetap kondusif, pihak sekolah memutuskan untuk memulangkan siswa lebih awal. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Lina Marlina. Cakep, cakep, lebih cakep lagi ya. Lebih cakep lagi pastinya menjadi lelaki full power nih Van Setia. Selain itu juga tubuh kita tetap fit. Tidak mudah ya, tidak mudah merasa lelah nih Van Setia. Nah, Van Setia Goreka bisa mewujudkan semua itu ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Iva Lola featuring Nurbayan. Ojo khawatir. Pernah gak ya fans setia Gema Merdeka khawatir nabung di bank? Banyak yang pernah ya, takut gitu ya, terus khawatir kira-kira aman gak ya nabung di bank? Nah, banyak nih pertanyaan seperti ini muncul ya. Nah, fans setia Gomerdeka, kalau sudah punya perasaan yang seperti ini ya, sekarang gak perlu khawatir lagi ya. Jadi buat Anda yang pernah kepikiran, aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman dong ya. Sangat aman juga pastinya fans setia. Karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Fans setia Gomerdeka, saat ini LPS terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya, salah satunya yaitu BPR Pasaraya Kuta Bali. Begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya nih fans setia, nasabah nggak perlu panik ya. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Nah, jadi semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi fans setia Gomerdeka tidak usah khawatir ya, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita ini terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans setia Gomerdeka, perlu diingat ya, simpanan Anda di bank pastinya aman ya, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Nah, pastikan fans setia Gomerdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya nggak usah takut nabung di bank ya. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, kalau fans setia Gomerdeka perlu informasi lebih lanjut ya terkait klaim simpanan atau tugas LPS, Anda bisa cek langsung di website kami di www.lps.go.id atau bisa juga menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 1154 154. Sekali lagi ya, 0811 1154 154. Nah, ingat nih fans setia Gomerdeka, sekali lagi ya, wajib banget diingat bahwa nabung itu penting ya, dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejuknya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melinda Galau. Pastinya fans Tia Goreka gak ada yang galau ya, karena kita sudah disemangatin dari jam 5 pagi tadi ya untuk jobar. Atau mungkin ada yang galau karena baru bangun ya. Waduh, masih merasa lemes. Tenang, kita masih punya waktu kok ya, sampai jam 7 pagi buat fans Tia Goreka yang belum ikutan jobar ya. Terima kasih juga buat fans Tia Goreka yang sudah ikutan jobar dari pagi jam 5 tadi ya, dari jam 5 pagi yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebook. Tadi kita sudah sapa di WhatsApp ya yang sudah bergabung. Sekarang kita ke Facebook dulu. Di Facebook yang sudah bergabung ada Cok Gus Permana yang ada di Sukawati. Cok Gus Permana nggak request lagu nih. Biasanya pasti request ya di WhatsApp ya. Sekarang tumben bergabungnya di Facebook ini. Mau request lagu boleh kok. Boleh Cok Gus Permana ya. Silakan mau request lagu apa. Mumpung lagi bergabung di Facebook, request bisa langsung di Facebook ya. Dimana aja boleh. Oke, silakan Cok Gus Permana. Masih Gus Aldi tunggu requestannya sampai jam 7 pagi ya. Kemudian selain Cok Gus Permana yang sudah bergabung, juga ada Bu Wayan Pioni yang ada di seputaran Ubud ya. Terima kasih Bu Wayan Pioni sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Pak Wayan Nayo yang ada di seputaran Pedungan. Terima kasih Pak Wayan sudah bergabung di Facebook ya. Pak Wayan gak request lagu. Mau request lagu juga boleh Pak Wayan. Silakan mumpung lagi bergabung di Facebook, boleh request langsung di sana ya, di Facebook ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Yang sudah bergabung sebentar. Yang sudah bergabung ada Ovan, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih Ovan sudah bergabung. Kita sapa juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari atau Pak Yeyen ya. Kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi semuanya. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, sekali lagi masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Siti Badriah. Aku butuh perawatan. Pastinya bumi kita juga butuh perawatan nih Van Setia ya. Caranya menjaga bumi kita tetap hijau ya. Dan kita bebaskan bumi kita dari sampah, terutama sampah plastik nih Van Setia. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya. Dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Happy Belanova, ajari aku. Gak perlu susah-susah kok ya kalau pengen menjadi lelaki full power, pengen tubuh tetap fit, tidak mudah merasa lelah. Caranya gampang, caranya dengan minum Vitalik nih Vanstia ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Setelah minum Vitalik, waktunya kita beraktivitas kembali ya dengan penuh semangat. Sebentar lagi Fans Tiaga Merdeka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Tapi ada yang beda ya pagi ini ya. Ada siapa yang siaran selanjutnya? Kayaknya mau bikin Fans Tiaga Merdeka penasaran ya. Yang jelas bukan Eka Sofia ya. Biasanya kalau setiap Sabtu Eka Sofia yang siaran ya. Sebentar lagi ada Nia yang bakal menemani Fans Tiaga jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Selain itu, selain bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: GTI Glover 2.

Hai, halo, selamat pagi fans setia Gema Merdeka, kembali dari lantai 2 kawasan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Senang sekali kesempatan pagi hari ini ya, ada Nia yang akan menemani Anda di ajangnya Tirama, Tirai Musik dan Aktivitas Pagi. Tentunya ini bakal menemani semua aktivitas pagi Anda ya, baik itu yang lagi memasak kah, atau mungkin yang lagi berolahraga ya, menggerakkan tubuh secara ringan aja dulu ya, karena baru bangun. Hai, kita pasti Gema Merdeka. Kita dengarkan satu single dulu ya, sebagai single pembuka di pagi hari ini.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: 97,7 FM.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren, pastinya gue merdeka. Selamat datang di realita, ya begitulah yang namanya kehidupan ya. Jadi kita siap gak siap, mau gak mau ya harus siap dan juga harus mau gitu menjalankan. Seperti yang satu ini, kalau misalnya ada problematika gitu ya, bagi kaum laki-laki, bagi kaum pria. Jadi nih yang punya satu informasi dulu, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset, jadi dengan harga Rp56.000 saja yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta di sini sudah ada kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 saja. Ini sudah mendapatkan 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Nah, bagi fans setia gue Merdeka yang ingin mendapatkan Vitalik, silakan untuk segera mengunjungi apotek dan juga toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Oke, Ivan Setiagama Merdeka, dia yang selalu menyemangati dong ya. Ada siapa? Tentunya ada Tirama yang terus menyemangati pagi Anda. Pagi-pagi udah beribet ternyata nih ya. Ya kayaknya kurang apa gitu ya. Apakah sudah sarapan semuanya? Mudah-mudahan yang baru bangun gitu ya, jadinya semakin semangat aja ya. Yang tadinya udah ogah-ogahan gitu, lagi males, udah mageran aja deh di tempat tidur mumpung liburan gitu ya. Jadinya gak jadi, gara-garanya apa? Gara-garanya dengerin celotehannya Nia, jadi semangat lagi. Wah, luar biasa dong. Akhirnya Fans Tiago Merdeka, yang namanya kesehatan itu harus selalu dijaga ya. Jadi Fans Tiago Merdeka terutama ini untuk generasi berencana. Nah, tahukah bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Jadi yuk lakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Jadi katakan tidak pada seks di luar nikah ya, dan juga katakan tidak pada pernikahan dini, yakni di bawah 21 tahun untuk putri, di mana 25 tahun juga untuk laki-laki. Dan tentunya katakan tidak pada narkoba. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab, di mana kehamilan itu harus direncanakan ya. Di mana masa remaja indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok katunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok katunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok katunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok katunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Oke, Fans Setia Gue Merdeka dari mata ke hati ya, yang sudah dihadirkan untuk Anda yang tentunya lagi beraktivitas ya, baik itu di rumah atau mungkin ada yang sudah di kantor. Jadi yang penting apapun itu aktivitas Anda pagi hari ini, semoga semuanya dilancarkan, apalagi semuanya dilakukan dengan hati ya dan juga kehati-hatian. Jadi semuanya berawal dari hati ya, tentunya kalau suasana hati itu sudah dibuat happy sedini mungkin gitu ya, dari baru bangun gitu udah happy aja bawaannya. Pasti deh hal-hal baik tentunya akan datang kepada kita, ya enggak sih?

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1, beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa, di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 97.7 FM.

Oke, fans setia Gema Merdeka, rahasia perempuan yang sudah menemani aktivitas pagi Anda. Ya tentunya yang namanya perempuan, kalau misalnya ingin dibahas itu kayaknya panjang kali lebar gitu ya. Gak akan ada habis-habisnya kalau tentang perempuan. Karena pandangan mendalam mengenai hakikat perempuan itu ya sebenarnya sih perannya dari eksistensinya dan juga nilai diri seorang perempuan dalam kehidupan dan juga di masyarakat itu pastinya gak ada apa ya, gak akan pernah lekang oleh waktu. Semuanya karena perempuan, karena apa? Karena perempuan sering dimaknai sebagai simbol dan juga penjaga kehidupan dong ya, iya gak sih? Jadi para perempuan itu adalah sosok yang sangat luar biasa yang ada di kehidupan ini. Kalau gak ada perempuan gak mungkin ada yang bisa melahirkan dong ya. Gak akan ada kehidupan. Tidak akan ada yang bisa menjaga ciptaan-ciptaannya. Baiklah Fansnya Kemerdeka, kita lanjut lagi ya. Biar lebih semangat lagi. Semangat aktivitas pagi ini. Yang lagi masak, monggo.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM, Gemah Merdeka Ngetren, fans tiap Gemah Merdeka, jangan, jadi jangan main-main gitu ya, jangan juga coba untuk mempermainkan hati seorang perempuan. Seperti yang sudah Nia sampaikan tadi ya, bahwa tanpa perempuan itu kayaknya pastinya gak bakalan bisa lancar semuanya. Yang buktinya satu ya, dimana dalam jari kita itu ada yang pertama ibu, ibu jari, ya gak sih? Kalau ibu jari terluka, ya sudah berabe, gak bisa ngapa-ngapain, ya gak? Coba aja kalau gak percaya. Oke deh, pastinya gue mereka untuk tetap menjaga yang namanya perasaan dan juga kebahagiaan seorang wanita, terutama nih bagi wanita yang udah berkeluarga, berpasangan gitu ya. Jadi punya satu informasi lagi nih ya buat Anda ya, terutama bagi para pasangannya. Dimana kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang dibanderol dengan harga Rp56.000 saja, tentunya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta sudah ada kemasan ekstra full powernya yang dibanderol dengan harga Rp168.000 saja, ini sudah mendapatkan 3 saset ya. Jadi bagi Anda fans Tiago Merdeka,